Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Majdi Dr. Haji Serbini dengan berita dunia. Ribuan penjawat awam

0: dalam bidang perniagaan, kebudayaan dan hubungan antara China dan Pyongyang antara perkara yang dibincangkan semasa rundingan antara pegawai tertinggi China Wang Huning dan pegawai kanan Parti Pekerja Korea Utara. Agensi berita rasmi Korea Utara KCNA melaporkan pertemuan itu adalah siri pertukaran peringkat tinggi terbaru antara Beijing dan Pyongyang susulan lawatan Presiden China Tuan Xi Jinping ke Korea Utara pada bulan lalu, yang juga lawatan pertama dalam tempoh 7 tahun. Langkah itu mencerminkan usaha China untuk memperkukuh pengaruhnya terhadap sekutu tradisinya itu ketika Pyongyang dilaporkan semakin memperdalam hubungan dengan Rusia. Delegasi China yang diketuai oleh Wang tiba di Pyongyang kemarin atas jemputan Korea Utara dan mengadakan pertemuan dengan Jo Yong-won yang juga pegawai tertinggi Parti Pekerja Negara berkenaan. Kedua-dua negara juga bersetuju untuk memperluas kerjasama dalam bidang politik, ekonomi dan kebudayaan selain memperkukuh komunikasi strategi menerusi lawatan rasmi pegawai peringkat tinggi kedua-dua negara. Dengan itu, sekian berita dunia dari Radio Brunei, disunting oleh Nur Zalina Muhammad Azman dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya, berita Asia, akan dapat awak ikuti pada pukul 11 pagi nanti.

0: Seseorang yang luar biasa itu sederhana dalam ucapannya, tetapi hebat dalam tindakannya. Kata-kata inspirasi dari kami, National FM.
1: Alah, fokuslah sama-sama mandu. Ingat-ingatlah orang tersayang. Pandu cerman, jiwa selamat. Pesanan ini dari kami di National.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmat dan izinnya kita sekali lagi dipertemukan pada penghulu segala hari-hari Jumaat yang penuh keberkatan, di mana audio mendengarkan Nasional FM menyebar informasi, mencanai inspirasi menerusi frekuensi 92.3 dan 93.8 FM Radio Brunei. Dan saya semakan bersama bis kita sepanjang ruangan inspirasi sehingga satu tengah hari ini nanti. Dan untuk panduan bersama, waktu sekarang 10.17 minit pagi waktu negara Brunei Darussalam. Dan alhamdulillah, di pertemuan kita pada hari ini Jumaat 2 Safar 1448 Hijriah bersamaan dengan 17 Julai 2026 Masihi. Dan apa khabar awal di hari ke-198 minggu ke-29? Kami di Nasional FM sentiasa mendoakan ya, semoga segala urusan kita pada hari ini dipermudahkan, dikurniakan kesihatan yang baik, rezeki yang berkah dan sentiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala jua. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih kerana terus setia bersama Nasional FM. Dan untuk pembukaan ruangan inspirasi kita, kita mulakan siaran hari ini dengan pengisian yang sudah pun tersusun buat audio di jam pertama, iaitu sebuah rancangan Bicara Sakinah edisi khas, di mana kali ini membuat tajuk Berkat Kepimpinan Makmur Negara, terbitan Yang Kuhajar Rahmahwati. Untuk itu, kita ikuti bersama.
1: Nasional FM, Radio Brunei.
2: Bersama dalam rancangan Bicara Sakinah. Bicara Sakinah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama dalam rancangan Bicara Sakinah. Setiap pertemuan kita dalam Bicara Sakinah, seringkali bersama dengan tetamu yang bersama dalam tajuk-tajuk dibawakan sebelumnya. Dan pada hari ini masih lagi bersama dengan Yang Mulia Dr. Dayang Haja Umi Faizah binti Haji Abdul Rahman, Penolong Profesor Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa Universiti Islam Sultan Syarif Ali. Assalamualaikum Ustazah Doktor.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah, kita dapat bersama lagi pada kali ini dalam rancangan Bicara Sakinah. Pertemuan kita hari ini bertepatan dengan negara Brunei Darussalam menyambut Hari Keputeraan Raja Yang Kita Kasihi, Kuah Dunia Maha Mulia Perdana Seri Baginda Sultan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam. Jadi tajuk yang tadi bawakan bersama, Berkat Kepimpinan Makmur Negara. Dalam Islam, keamanan, kestabilan dan kemakmuran sesebuah negara bukan berlaku secara kebetulan. Ia lahir daripada gabungan kepimpinan yang amanah, rakyat yang taat kepada Allah, serta doa yang tidak pernah putus memohon keberkatan daripadanya jua. Jadi mengapa Islam sangat menitikberatkan kepimpinan? Silakan Ustazah Doktor.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, Islam sangat meletakkan kepentingan yang tinggi terhadap kepimpinan kerana ia merupakan prasyarat mutlak untuk menegakkan keadilan, memelihara agama dan mengurus kehidupan manusia di dunia sebagai bekalan menuju akhirat. Rasulullah SAW, baginda sangat menitikberatkan kepimpinan walaupun dalam kelompok kecil seperti ketika bermusafir. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, jika tiga orang keluar bermusafir, maka lantiklah salah seorang daripada mereka sebagai ketua. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi, di samping itu juga, kepimpinan ini merupakan tuntutan fitrah dan tuntutan sebagai seorang manusia yang merupakan makhluk sosial yang memerlukan penyelarasan dalam kehidupan bermasyarakat. Tadi bayangkan, kalau dalam sebuah rumah itu saja ada seorang pemimpin, confirm akan terjadi macam-macam lah chaos jadinya. Sehinggakan pepatah Arab terkenal menyatakan, masyarakat tidak akan maju tanpa pemimpin kerana perpaduan dan hala tuju memerlukan satu kesatuan. Seterusnya adalah fungsi khalifah dan amar ma'ruf nahi mungkar. Manusia diangkat sebagai khalifah, yakni sebagai pentadbir di bumi, maka kepimpinan ini adalah mekanisme ataupun alat utama untuk melaksanakan tuntunan syarak, menyebarkan kebaikan dan mencegah kemungkaran dalam skala yang lebih besar. Jadi, di samping itu juga, ia merupakan kepentingan untuk penjagaan agama dan keadilan. Menurut ulama tersohor seperti Al-Mawardi mengatakan, kepimpinan ini berfungsi untuk menggantikan tugas kenabian dalam memelihara agama yang tulen dan mentadbir urusan keduniaan dan lain-lain secara adil. Maka yang terakhir adalah, amanah yang dipertanggungjawabkan. Dalam Islam, setiap individu adalah pemimpin dan jawatan adalah amanah berat yang akan dihitung di akhirat kelak. Jadi kalau kita lihat di sini, dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan dipertanggungjawabkan terhadap orang di bawah jagaan kamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini menunjukkan bahawa kepimpinan ini bukan hanya sekadar jawatan tetapi satu amanah daripada Allah Subhanahu Taala. Dan kalau kita ini melihat di sini sebuah refleksi kenapa Islam ini sangat menitikberatkan kepimpinan, maka itu adalah untuk kesejahteraan manusia itu sendiri. Tadi saya buat contoh dalam sebuah keluarga. Kita ini bayangkan dalam sebuah organisasi. Dan bahkan Rasulullah SAW lagi menerangkan dalam bermusafir tiga orang pun mesti seorang pun ada pemimpin. Dan kita ni bayangkan apatah lagi dalam skala yang lebih besar dalam hidup bernegara. Maka perlulah ada seorang pemimpin untuk menyatukan rakyatnya, untuk memastikan masyarakat ini sentiasa berada dalam keadaan yang harmoni demi kesejahteraan di dunia dan di akhirat juga.
3: Alhamdulillah, itulah makrimah mengenai tentang tajuk yang dibawakan, berkat kepimpinan makmur negara. Jadi apakah maksud berkat dalam sesebuah negara? Kalau tadi dikaitkan tentang kepimpinan, jadi bagaimana pula maksud berkat dalam sesebuah negara ini, Ustazah Doktor?
4: Okey, baik. Jadi bila tadi bercakap tentang keberkahanannya, kadang ada kata yang mudahan, berkat rezekimu, berkat masamu, berkat macam-macam lah. Jadi berkat ini bukan semata-mata banyaknya harta. Barakah ialah apabila Allah menjadikan sesuatu itu cukup, memberi manfaat, membawa ketenangan serta keberlangsungan. Dalam konteks yang kita akan bincangkan pada hari ini, Allah Subhanahu Taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 96. Jika penduduk sesebuah negeri beriman dan bertakwa, nescaya kami akan bukakan kepada mereka keberkatan dari langit dan bumi. Jadi kalau dalam ayat Qurannya Allah Subhanahu Taala menyebut la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard, perkataan barakah di sana. Jadi para ulama menyebutkan dua syarat utama bila sesebuah negara itu akan beroleh keberkahan adalah apabila ketika mana masyarakatnya ada iman, iaitu keyakinan hati dan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu Taala, dan kemudian takwa. Takwa artinya melaksanakan perintah Allah Subhanahu Taala dan menjauhi larangannya. Yang pertama. Yang kedua, maksud berkat dari langit dan bumi ini, menurut tafsiran para ulama seperti Ibn Kathir, berkah dari langit merujuk kepada penurunan hujan yang membawa manfaat, manakala berkah dari bumi merujuk kepada kesuburan tanaman, hasil bumi, rezeki yang memadai, serta rasa aman dan keselamatan daripada bencana. Jadi keberkatan ini bukan sekadar kuantiti, tetapi berkat bermaksud sesuatu yang mendatangkan ketenangan, kecukupan dan kebaikan yang berterusan walaupun dalam jumlah yang sedikit. Jadi alhamdulillah negara Brunei Darussalam ini walaupun negara yang sederhana saja besarnya, tetapi jika hidup aman, rakyat saling menghormati, masjid kita dimakmurkan, anak bangsa kita ini mendapat kependidikan, maka itulah tanda keberkatan insya-Allah.
3: Alhamdulillah Ustazah Doktor. Jadi kalau kita melihat sendiri, Brunei Darussalam terkenal sebuah negara yang aman, stabil dan mengutamakan nilai-nilai Islam. Bagaimana kita melihat nikmat keamanan dan kemakmuran ini sebagai satu anugerah yang perlu disyukuri?
4: Okay, alhamdulillah.

Kalau saya sendiri merasalah sebagai seorang rakyat Brunei ini, memang kita ini hidup di Brunei ini memang aman lah. Adalah kita ini bangun pagi, ada benda-benda kita ini ingaukan dan sebagainya, Masya Allah. Jadi nikmat ini dapat kita ini melihatlah dari kalangan perpaduan kaum kita ini. Kita ini dapat memelihara kestabilan masyarakat kita ini, dan bahkan Alhamdulillah, negara kita ini sentiasa menjadikan ajaran Islam ini sebagai panduan kehidupan kita seharian. Dan nikmat keamanan dan kemakmuran yang kita ini capai di Brunei Darussalam ini, ia merupakan kurnian Allah Subhanahu Taala yang maha pemberi rezeki, yang maha pemberi keamanan, kemakmuran dan keberkatan. Justru nikmat ini hendaklah dipelihara dengan memperbanyakkan syukur, menjauhi maksiat, memperkukuh perpaduan, serta bersama-sama mengimarahkan agama agar keberkatan Allah Subhanahu Taala itu terus melimpahi negara yang tercinta. Kerana yang sebenarnya memberikan kita ini keamanan itu adalah Allah Subhanahu Taala. Maka wajib bagi kita ini untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu Taala terlebih dahulu. Ingin saya bawakan satu kisah, apabila singgasana Ratu Sabak dibawa kepada Nabi Sulaiman, dan Nabi Sulaiman terus mengatakan, katanya, qala hadha min fadli rabbi, ini adalah daripada kurniaan Tuhanku untuk mengujiku, liabluwani ashkuru am akfur, untuk mengujiku sama ada aku ini bersyukur ataupun kufur. Dan sesiapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dalam surah An-Naml ayat 40. Jadi, segala apa kenikmatan yang kita ini ada hari ini, kesenangan, sebagainya itu, ia merupakan datang daripada Allah Subhanahu Taala. Dan maka, dalam surah yang lain pula ada menyebutkan, wa ista'adzana rabbukum la'in syakartum la'azidannakum. Dan ingatlah ketika Tuhan kamu memberitahu, demi sesungguhnya, jika kamu bersyukur, nescaya aku akan tambahi nikmatku kepadamu. Dan demi sesungguhnya, jika kamu kufur, ingkar, sesungguhnya azabku amatlah keras. Na'uzubillah min zalik. Artinya di sini, bila kita ini bersyukur kepada Allah Subhanahu Taala, Allah akan tambah lagi nikmat itu. Maka bila kita ini ingkar, banyak komplain, maka na'uzubillah min zalik, ditakuti kita ini atau kufur. Jadi ada beberapa cara untuk kita ini melihat anugerah daripada Allah Subhanahu Taala ini diterjemahkan dalam bentuk amalan. Yang pertama adalah kita ini memberi ketaatan sepenuhnya kepada ulul amri kita ini, menjunjung tinggi sistem beraja yang menjadi pelindung keharmonian dan hak semua rakyat tanpa mengira kaum dan agama. Kepatuhan kepada pemimpinan ini adalah kunci kestabilan negara. Itu yang pertama. Yang kedua, pengamalan konsep negara zikir. Jadi dalam kita ini memahami negara Brunei Darussalam ini merupakan sebuah negara zikir, perlulah kita ini membudayakan amalan mengingat Allah. Mengingat Allah, bersyukur atas nikmatnya, agar Brunei itu terus berkat, sentiasa diturunkan rahmat ke atas negara ini. Dan ini merangkumi pelaksanaan ibadah secara konsisten dan penerapan nilai-nilai murni dalam kehidupan kita seharian. Artinya di sini, bila kita ini mengatakan kita ini akan menterjemahkan negara zikir dalam bentuk pengamalan, ia bukan hanya terhad kepada pengamalan zikir-zikir, tetapi kita ini mengingat Allah itu dalam setiap perkara yang kita ini lakukan. Bila kita ini ingat Allah, kita ini akan jauh daripada maksiat. Bila kita ini ingat Allah, kita ini akan jauh daripada rasuah dan sebagainya. Bila kita ini ingat Allah, kita ini akan sentiasa menjaga solat lima waktu kita ini dan sebagainya. Yang seterusnya adalah menjaga perpaduan dan keharmonian, iaitu menjaga hubungan baik dan semangat kejiranan pelbagai etnik dan budaya yang menjadi kekuatan sosial Brunei. Jadi sangat penting untuk kita ini sebagai anak Brunei, macam mana kita ini kan mendidik anak bangsa kita ini untuk anda berlaku rasis dan sebagainya, sebab itu merupakan perkara yang sangat bahaya dan boleh menjadi toksik dalam masyarakat lah. Sebab itu kita ni kalau mendidik anak-anak masyarakat kita ni untuk kita ni saling menghormati, saling menyayangi antara satu sama dengan yang lain. Dan seterusnya adalah menghayati falsafah MIB. Macam mana kita ni kan menjadikan MIB ini, ia bukan hanya satu konsep ataupun falsafah, tetapi diterjemahkan dalam kehidupan kita ni seharian sebagai benteng daripada anasir luar dan cabaran modernisasi. Kalau kita ni lihat hari ini, sangat-sangat mencabar sebenarnya, yang mana segala informasi ini, ia bukan hanya datang macam bertiketah indah. Anak-anak kita ni boleh men-scroll, melihat daripada TikTok, melihat daripada threads, Instagram dan sebagainya. Dan ini memerlukan benteng yang kuat. Apabila anak bangsa kita ni ada benteng yang kuat untuk memfilter apa yang baik dan buruk, insya Allah Brunei kita ni akan jadi lebih selamatlah, insya Allah. Dan seterusnya, macam mana kita ni kan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala.

0: Ini terus memelihara negara ketani aman makmur adalah ketani sebagai rakyat terus menyumbang kepada pembangunan negara. Artinya, apapun potensi ketani, apapun kemahiran ketani, di mana ketani tetapkan masa ini sebagai cigu kah, sebagai seorang businessman dan sebagainya, ketani perlu terus berusaha, perlu bekerja keras dan menyumbang kepada kemakmuran ekonomi negara serta mencapai matlamat Wawasan Brunei 2035. Yang saya akan tekankan di sini artinya setiap seorang daripada ketani ini berperanan. Setiap seorang daripada ketani ini ada tanggungjawab dan amanah. Dan apabila setiap seorang daripada ketani memberikan all out yang orang, insyaAllah negara Brunei Darussalam ini akan terus harmoni dengan adanya kerjasama rakyat kepada Raja Ketani. Dan sesuai dengan matlamat mencapai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang aman makmur dan mendapat keampunan Tuhan, mudah-mudahan ia bukan sahaja melalui ucapan tetapi juga terzahirkan melalui tindakan, tanggungjawab dan perpaduan ketani sehari-hari insyaAllah.
1: Alhamdulillah, dengan izin Allah SWT, di bawah payung kepimpinan raja kita yang adil lagi bijaksana, pelbagai kecemerlangan dan kemajuan negara telah dapat dicapai dan berjaya dilakarkan satu persatu. Sering menekankan kepentingan agama, pendidikan, kebajikan rakyat dan perpaduan. Bagaimana nilai-nilai ini menyumbang kepada kemajuan dan kemakmuran negara, Saudara Doktor?
0: Okay, baiklah. Jadi ada empat nilai tadi, kepentingan agama, pendidikan, kebajikan rakyat dan perpaduan. Jadi nilai-nilai ini sebenarnya membentuk kestabilan sosioekonomi, melahirkan modal insan berdaya saing, menjamin kesejahteraan sejagat serta memupuk keharmonian yang menjadi pemacu utama wawasan negara. Jadi yang pertama sekali adalah tentang kepentingan agama. Memang kalau ketani mendengar apapun titah kebawah duli sentiasa menekankan ini tentang agama, tentang sentiasa berpegang teguh kepada akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, sentiasa menekankan tentang Al-Quran dan Sunnah. Sebab nilai-nilai Islam ini ia sebagai panduan moral bagi memastikan keadilan dan kestabilan pentadbiran. Dan kenapa perlu ada agama ini? Kerana dalam ketani membangun ekonomi ketani, ketani mahukan suasana yang urus tadbir yang bersih, berkat dan mengelakkan unsur yang dilarang seperti rasuah. Jadi bayangkan kalau orang tu indah berugama, ia boleh menyalahgunakan kuasanya, boleh menyalahgunakan wang yang ia ada, dan agama ini merupakan mekanisme untuk ketenangan itu sentiasa mengawal diri agar tetap mengikut arahan Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhi larangannya. Maka agama ini ia menjadi panduan kepada pembentukan akhlak, keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Apabila Islam itu dihayati sebagai sebuah cara hidup, maka lahirlah masyarakat yang amanah, bertanggungjawab dan saling menghormati. Sebab itu kalau kita lihat dalam surah Al-A'raf tadi kan, ayat 16 itu, dua syarat utama. Apabila penduduknya itu, penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, maka Allah limpahkan kepada mereka keberkahan daripada langit dan bumi. Seterusnya adalah pendidikan. Kenapa Baginda Sultan sentiasa menerapkan tentang pendidikan ini? Kerana dari pendidikan ini akan lahir modal-modal insan. Kepentingan ketani melahirkan anak bangsa ketani yang cemerlang dari sudut akademik, bukan saja akademik tetapi spiritual juga. Maka pelaksanaan inisiatif seperti perintah pendidikan agama wajib itu yang merupakan memastikan keseimbangan antara ilmu duniawi dan ukhrawi. Dan seterusnya, bila anak bangsa ketani ada pendidikan, ia akan melahirkan tenaga kerja tempatan yang berilmu, berkemahiran dan berdaya tahan, resilient. Penting kita ni ada sikap resilient ini demi untuk merealisasikan pembangunan negara. Dan seterusnya, pendidikan ini juga akan melahirkan pemimpin yang berintegriti. Sebab itu kita ni kadang ada mentaliti kan, macam betah singin sini saja aku belajar macam tu. Tapi sepatutnya mindset yang kita ni ada, belajarlah tinggi-tinggi selagi mana kita ni ada keupayaan, selagi kita ni masih diberi peluang. Dan Alhamdulillah, Masya Allah, di Brunei ni, seperti di pendidikan itu sampai kita ni ke Institut Pengajian Tinggi ya, cuma tu. Maka ini perlu diambil dengan sebaik-baiknya peluang itu, sebab ilmu ini ia tidak akan sama dengan orang-orang yang ada berilmu. Sebab itu dalam surah Al-Mujadilah, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, berfirman, Allah akan mengangkat darjat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa darjat. Maka wajarlah ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan sentiasa menitik beratkan tentang pendidikan ini. Dan seterusnya adalah kebajikan rakyat. Alhamdulillah, Masya Allah, di Brunei ini, kita ni banyak menerima subsidi, ya, subsidi pendidikan, subsidi air, subsidi kesihatan dan lain-lain yang dia dapat disebutkan pada kalian ni. Kerajaan menyediakan kemudahan ini yang kritikal, lah, boleh saya panggil, seperti pendidikan dan penjagaan kesihatan secara percuma dengan kos yang sangat-sangat rendah bagi menjamin kualiti kehidupan rakyat. Kepentingannya pastinya banyak, iaitu antaranya adalah mengurangkan jurang kemiskinan, mewujudkan masyarakat penyayang, memupuk rasa syukur dan saling membantu, dan mengukuhkan kepercayaan rakyat terhadap institusi negara. Dan bahkan kita pun maklum adanya penubuhan yayasan seperti Yayasan Sultan Haji Hasanah Bolqiah menyumbang secara langsung dalam membantu golongan yang memerlukan dan meningkatkan taraf hidup rakyat. Dan seterusnya yang terakhir adalah nilai keempat, iaitu perpaduan. Perpaduan ini sangat-sangat penting sebab ia akan melahirkan semangat patriotisme. Ia akan melahirkan semangat sentiasa cintakan negara kita ini. Bayangkan kalau kita ini ada rasa cintakan negara, macam mana tu anak bangsa kita ini akan jadi, ya? Jadi semangat patriotisme ini akan melahirkan perpaduan yang utuh dalam kalangan rakyat dan membolehkan perancangan dan dasar negara dilaksanakan tanpa ada gangguan. Dan yang terakhir adalah perpaduan ini ditekankan kerana ia akan melahirkan masyarakat yang ada ketahanan nasional. Keharmonian masyarakat berbilang kaum dan budaya akan mengelakkan konflik sekaligus menjadikan negara destinasi yang selamat, aman dan makmur. Jadi dalam konteks negara Brunei Darussalam, empat tonggak ini, tadi yang tadi sebutkan tentang agama, kebajikan, pendidikan dan perpaduan, ia selaras dengan aspirasi MIB dan konsep negara zikir. Jadi agama menjadi asas kehidupan, pendidikan membentuk model insan yang berilmu dan berakhlak, kebajikan rakyat dipelihara melalui pelbagai dasar dan kemudahan yang disediakan, manakala perpaduan menjadi kekuatan utama dalam mengekalkan keamanan dan kemakmuran negara. Dan kesemuanya ini merupakan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang perlu kita dipelihara sama-sama melalui kesyukuran, ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala serta tanggungjawab bersama seluruh rakyat dan pemimpin. Allah alam.
1: Adalah satu keberuntungan bagi rakyat dan penduduk di negara ini apabila seorang raja sentiasa memikirkan hal ehwal kebajikan rakyat dan penduduknya. Justru sebagai rakyat dan penduduk yang bernaung di bumi Darussalam ini, maka adalah menjadi tanggungjawab kita untuk sentiasa taat dan patuh kepada raja ataupun pemimpin kita. Generasi muda merupakan pewaris negara, ya. Jadi bagaimanakah belia boleh memainkan peranan dalam meneruskan legasi kemakmuran yang dinikmati hari ini, Ustazah Doktor?
0: Okay, baiklah, alhamdulillah. Soalan yang sangat menarik, mungkin memanggil diri sendiri sebagai seorang belia juga. Jadi banyak pepatah yang mengatakan, jika ingin melihat masa depan sesebuah negara, lihatlah kepada generasi belia pada hari ini. Maka dari pepatah-pepatah ini, kita ni nampak di sini belia memainkan peranan penting sebagai pemangkin transformasi negara. Belia boleh meneruskan legasi kemakmuran dengan menguasai kemahiran tinggi, bergiat aktif dalam bidang-bidang keusahawanan serta memelihara nilai-nilai murni dan perpaduan demi merealisasikan matlamat wawasan jangka panjang negara. Mungkin akan saya huraikan beberapa langkahlah bagaimana kalau bis kita seorang belia ataupun anak-anak bis kita seorang belia. Yang pertama, pemeliharaan jati diri. Belia perlu memelihara jati diri dengan berpegang teguh kepada nilai-nilai agama, budaya dan falsafah negara agar kemajuan yang kita ni capai itu ia seimbang dengan kekuatan rohani, akhlak dan identiti bangsa. Kita ni lihat pada harian, ya, dalam era globalisasi dan media sosial ini, jati diri yang kukuh ini ia akan menjadi benteng daripada pengaruh negatif serta membentuk belia yang berintegriti, berdisiplin dan bertanggungjawab. Di samping itu juga, para belia ini perlu menekankan tentang kepentingan akhlak. Akhlak yang mulia ini ia merupakan asas, asas kepimpinan seorang belia. Sebab itu tak, walau pandai mana pun ia, walau banyak kemahirannya, tetapi kalau ia berakhlak maka sangat-sangat rugi. Sikap amanah, jujur, beradab, menghormati orang lain, menjaga tutur kata dan sebagainya akan menjadikan para belia ini merupakan role model kepada rakan sebaya dan generasi akan datang. Jadi sebagai pewaris kepimpinan negara, Belia hendaklah menampilkan akhlak Islam dalam setiap aspek kehidupan.

0: depan termasuk di media sosial agar mampu menyumbang kepada pembangunan negara yang maju, harmoni dan diberkati oleh Allah Subhanahu Taala. Sebab itu para belia, kalau kata ni kadang-kadang kalau ada keyboard ni, keyboard di tangan di depan kita ni, mobile di tangan-tangan kita ni, sebelum kita ni mempost apa-apa komen ke apa, fikir dulu apa kebaikannya dan sebagainya, sebab ditakuti daripada jari-jemari kita ni takut melahirkan perkara-perkara yang mengundang fitnah terpulang, bukan mengundang pahala. Atau yang pertama, pemeliharaan jati diri. Kedua, pendidikan dan kemahiran masa hadapan. Belia pada hari ini perlu melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan, kemahiran teknikal serta kompetensi abad ke-21 bagi menghadapi cabaran dunia yang semakin berkembang. Orang hari ini kita ini dah dapat selesa lah. Perlu go out from comfort zone kita ini. Perlu keluar daripada zone selesa kita ini. Macam mana kita ini akan menggunakan kepandaian kita ini, keupayaan kita ini dalam penguasaan teknologi digital. Masa ini lagi ada kecerdasan buatan, iaitu AI, Artificial Intelligence, analitik data, komunikasi, pemikiran kritis dan kreativiti amat penting agar mereka mampu berdaya saing serta memenuhi keperluan ekonomi moden. Namun, kemajuan teknologi ini hendaklah dipandu oleh nilai agama, etika dan integriti supaya setiap inovasi yang kita ini manfaatkan itu adalah kesejahteraan masyarakat dan pembangunan negara. Jadi maksudnya di sini, apapun kita ini punya kemahiran, skills yang kita ini ada tu, kalau boleh ia punya manfaat itu dimanfaatkan untuk organisasi, untuk para belia di luar sana, untuk masyarakat, untuk ummah, supaya kita ni punya legasi itu berterusan insyaAllah. Dan yang seterusnya adalah penglibatan belia dalam keusahawanan dan inovasi. Jadi para belia hari ini perlu meneroka bidang perniagaan yang baru, termasuk kadang-kadang kita ni sebut the green, ekonomi hijau, perusahaan sosial, untuk mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan dan menjadikan ekonomi negara lebih bertahan. Dan yang terakhir adalah sebagai seorang belia, sebagai seorang pewaris kepimpinan di masa akan datang, para belia hari ini sangat digalakkan untuk melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti kesukarelawanan, khidmat masyarakat serta penglibatan dalam NGO sebagai platform untuk membina kepimpinan, semangat kesukarelawanan dan keprihatinan terhadap masyarakat. Jadi penglibatan ini, ia bukan sahaja memupuk sifat belas ihsan, empati dan kerjasama. Bahkan, di samping itu, ia akan meningkatkan kemahiran berkomunikasi, kemahiran kepimpinan, kemahiran menyelesaikan masalah, membuat keputusan dan bekerja dalam satu keputusan. Dan dalam masa yang sama, ia akan memperkukuhkan perpaduan serta integrasi sosial dalam masyarakat yang berbilang latar belakang. Jadi, ia tak syoknya tu kalau kita ni terlibat dalam aktiviti kesukarelawanan, sebab berkumpulkan tu belia-belia daripada latar belakang yang lain, sesi perkongsian, saling bertukar pendapat, atau akan mengukuhkan dan menjadi support system seorang belia kepada belia yang lain dan terus menjadi agent of change, agent perubah antara satu sama yang lain, sebab orang ini akan saling ikut-mengikut. Maka, mereka adalah role model kepada daripada satu belia kepada seorang belia yang lain, insyaAllah.
1: Alhamdulillah, itulah ya, Ustazah Doktor, dengan tajuk tadi bawakan bersama pada kali ini, berkat kepimpinan makmur negara. Jadi apakah inspirasi yang boleh kita ambil daripada kepimpinan baginda dalam membangunkan negara ini, Ustazah Doktor?
0: Okay. MasyaAllah, alhamdulillah, banyak sebenarnya inspirasi yang boleh kita ambil daripada kepimpinan ke bawah duli. Kepimpinan baginda diterjemahkan melalui beberapa nilai teras dalam membina negara yang progresif. Mungkin ada banyak lagi pastinya, tetapi saya akan sebutkan 4 sahaja. Yang pertama, keutamaan kebajikan rakyat. Baginda sentiasa meletakkan perihal kebajikan, kesihatan dan pendidikan rakyat ini sebagai keutamaan. Baginda sentiasa memastikan bantuan perumahan dan infrastruktur asas ini disediakan secara meluas demi untuk keselesaan penduduk. Itu yang pertama. Yang kedua, baginda sentiasa berpandukan falsafah MIB. Pemerintahan baginda kukuh berteraskan nilai-nilai Melayu Islam Beraja yang menjamin keharmonian pelbagai kaum dan agama di negara Brunei Darussalam. Yang ketiga, kesinambungan wawasan negara. Melalui wawasan Brunei, kepimpinan baginda merintis jalan ke arah ekonomi yang dinamik dan mampan mempelbagaikan sumber pendapatan negara selain daripada minyak dan gas. Yang keempat, nilai kepimpinan

0: pimpinan yang wajar kita dicontohi daripada Baginda Sultan adalah sifat prihatin dan mendengar. Hubungan erat antara raja dan rakyat terserlah melalui tradisi junjung ziarah dan tinjauan mesra yang membolehkan Baginda Sultan memahami sendiri keperluan rakyat di peringkat akar umbi. Jadi, Ketani sebagai seorang rakyat, sebagai seorang belia, sebagai ahli dalam masyarakat Ketani, dimanapun Ketani berada, sewajarnya empat nilai ini menjadi inspirasi Ketani dalam Ketani mengurus Ketani punya organisasi sendiri ataupun bahkan paling kecil mengurus keluarga Ketani, iaitu bagaimana Ketani boleh menerapkan sifat empati, sifat belas kasihan, sentiasa menjunjung tinggi nilai MIB ini, dan bagaimana Baginda Sultan itu sentiasa berpandangan jauh, visionary dalam menentukan bagaimana ekonomi Brunei masa akan datang dan sebagainya. Dan yang tadi terakhir itu adalah sifat prihatin dan mendengar. Kadang Ketani biasa bercerita tapi kurang mendengar. Macam mana Ketani kan menjadikan diri Ketani ini seorang good listener supaya Ketani memahami kesusahan orang lain dan bersama-sama menjadi sebahagian daripada problem solver, bukan pulang jadi masalah tapi problem solver di dalam masalah yang dihadapi itu, di dalam masalah yang dihadapi, agar masyarakat Ketani terus erat, terus kukuh, terus harmoni dengan adanya saling takaful dalam bahasa Arabnya. Takaful ini artinya saling tolong-menolong dalam perkara-perkara kebajikan, insyaAllah.
1: Jadi itulah, sesungguhnya sifat yang ada Baginda itu merupakan kepimpinan contoh yang patut diteladani oleh kita untuk sama-sama menjalankan amanah yang telah ditanggungjawabkan. Jadi sekali Ustaz Doktor, apakah harapan dan doa kita agar Brunei Darussalam terus menjadi sebuah negara yang diberkati, aman dan makmur di bawah naungan Allah SWT?
0: Alhamdulillah, sebagai penutup, marilah kita ini sama-sama memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat yang telah dikurniakan kepada negara Brunei Darussalam, nikmat keamanan, kemakmuran, perpaduan dan kestabilan yang Ketani kecapai ini merupakan anugerah Allah SWT yang amat besar nilainya. Justru menjadi tanggungjawab Ketani untuk mensyukurinya dengan memperkukuhkan keimanan, memelihara perpaduan, mentaati Allah SWT serta menyumbang ke arah pembangunan negara mengikut kemampuan masing-masing. Harapan Ketani setentunya agar Brunei Darussalam terus kekal sebagai sebuah negara zikir yang sentiasa berada di bawah rahmat dan keberkatan Allah SWT. Mudah-mudahan negara Ketani terus maju dalam pembangunan, kukuh dari segi ekonomi, cemerlang dalam pendidikan, harmoni dalam kehidupan bermasyarakat, agar sentiasa dipelihara daripada segala bentuk bencana, perpecahan dan fitnah. Dan mudah-mudahan kita doakan agar Allah SWT terus mengurniakan kesihatan yang berpanjangan, kekuatan, kebijaksanaan dan taufik kepada Kebahagiaan Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Abdulqiyah Mu'izzuddin Ad-Daulah, agar Baginda terus dikurniakan petunjuk dalam memimpin negara dengan penuh keadilan, hikmah dan kasih sayang terhadap rakyat. Semoga Allah SWT memelihara Baginda, Kebahagiaan Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri, kerabat diraja serta seluruh keluarga diraja dalam limpahan rahmat dan perlindungannya. Saya akhiri dengan sebuah ayat yang saya ada sebutkan tadi sebenarnya, surah Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum, shadaqallahu alazim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengisytiharkan, demi sesungguhnya jika kamu bersyukur, nescaya aku akan menambahkan nikmatku kepadamu, shadaqallahu alazim. Ayat ini mengingatkan kita bahawa nikmat keamanan dan kemakmuran hanya akan terus berkekalan apabila kita menjadi hamba yang sentiasa bersyukur, taat kepada Allah SWT dan berusaha memelihara kesejahteraan negara. Wallahu a'lam bissawab.
1: Alhamdulillah Ustazah, itulah kaitan tajuk yang tadi bawakan, berkat kepimpinan makmur negara dalam sambutan dan perayaan Hari Keputeraan Raja yang kita kasihi, dan sebagai tanda syukur dan tak setia yang tidak berbulah bahagi kepada raja kita, sama-samalah kita memanjatkan doa kepada Allah SWT. Semoga detik keputeraan yang bersejarah ini akan berulang lagi tahun demi tahun dengan Baginda beroleh pemeliharaan, perlindungan dan pertolongan Allah SWT serta kekal karam memerintah bumi bertuah Brunei Darussalam. Amin. Rabbal Alamin. Terima kasih Ustazah untuk pertemuan kita hari ini. Dan sama-sama.

Ya, dan demikian tadi dapat anda ikuti sebuah rancangan Bicara Sakinah edisi khas, dan semoga perkongsian yang dikongsikan sebentar tadi ya, memberikan manfaat buat kita semua. Baik, ada tepat pada pukul 11 pagi ini nanti siaran berita Asia ke udara dari Studio Jubilee 1, dan selepas siaran berita seperti lazimnya, pengisian yang termuat di jam kedua di hari Jumaat akan dapat anda ikuti bacaan Surah Al-Kahfi insyaAllah sekitar 11.15 minit pagi nanti. Dan yang sudah memandu pada ketika ini, semoga perjalanan awal sentiasa lancar dan dipermudahkan.

mudahkan ya, dan pandu dengan berhema, patuhi lampu isyaran dan had laju yang telah ditetapkan ya. Didoakan semoga selamat sampai ke tempat yang dituju. Baik, untuk melengkapkan lagi hari order, pada hari ini dikongsikan maklumat cuaca buat order, di mana ramalan keadaan cuaca

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Diangku Susilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri dengan tajuk Berita Dunia. China dan Kemboja terus mengukuhkan kerjasama dua hala dalam pembangunan dan perdagangan. Polis Diraja Thailand memaklumkan mangsa kebakaran maut di sebuah pusat hiburan di daerah Lat Phro meninggal dunia akibat terhidu gas beracun. Seorang anggota tentera darat Indonesia terbunuh manakala enam yang lain cedera dalam satu letupan di sebuah depo peluru di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Dua orang maut manakala lebih 100 lagi cedera dan dimasukkan ke hospital susulan insiden rempuhan dalam satu festival di timur India. Konflik Asia Barat kembali memuncak susulan Amerika Syarikat melancarkan serangan baharu ke atas Iran. ...29 buah negara menandatangani perjanjian di Shanghai untuk menubuhkan kerjasama kecerdasan buatan dunia. Chancellor Jerman mengalu-alukan Presiden Perancis ke Jerman bagi rundingan dua hala. Amerika Syarikat akan mengenakan tarif tambahan 25% ke atas barangan tertentu dari Brazil. Dan akhir sekali, ratusan orang dipindahkan dari beberapa wilayah utara Spanyol berikutan kebakaran hutan. Dengan itu, sekian tajuk berita dunia hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita perdana akan dapat diikuti siarannya pada pukul 5.30 petang nanti.

0: Lebih daripada 5 dekad memimpin negara, baginda menjadi simbol kestabilan, kemakmuran dan perpaduan negara Brunei Darussalam. Baginda memacu pembangunan negara sambil memastikan kesejahteraan rakyat sentiasa menjadi keutamaan. Selamat menyambut Hari Keputeraan Baginda yang ke-80 tahun daripada pengerusi, ahli-ahli lembaga pengarah, ahli-ahli badan penasihat syariah, pengarah urusan, pegawai dan kaki tangan, Bank Islam Brunei Darussalam dan anak-anak syarikatnya.
1: Daulat ke bawah duli Tuan Fatih merafakkan sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah dan berdoa semoga Allah lanjutkan usia baginda, pengerusi, ahli-ahli lembaga pengarah, pihak pengurusan dan kaki tangan Data Stream Digital Sendirian Berhad DSD ingin mengucapkan selamat Hari Keputeraan ke hadapan Majlis ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasnal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sanul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-80 tahun. Dirgahayu ke bawah duli Tuan Fatih.
2: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

National FM. Ya, sudah pun 4.15 minit petang waktu negara Brunei Darussalam. Terima kasih atas perhatian dan kesian audio kerana masih lagi tersedia meluangkan masa mendengarkan kami di waktu ini. Ruangan Serambi Petang terus ke udara menemani di National FM, penyebaran informasi menjana inspirasi 24 jam sehari tanpa henti dari seawal pagi sehinggalah ke dini hari menemani. Harapan kami semoga kesian audio tetap terpatri menjadikan kami sebagai teman audio di setiap hari. Di pertemuan kita hari ini Jumaat 2 Safar 1448 Hijriah bersamaan dengan 17 Julai 2026 Masihi. Masih lagi mendengarkan lagu-lagu dengan rentak retro dan juga revival membangkit nostalgia menggamit memori silam bersama sehingga ke pukul 5 petang ini nanti ke udara.

0: waktu sekarang sudah pun pukul 4.21 minit petang waktu negara Brunei Darussalam. Meneruskan lagi rancangan kita seterusnya di petang Jumaat ini. Segera kami hidangkan audio dengan Ruang Al-Quran edisi Keputeraan terbitan Haji Muhammad Naqiyuddin bin Haji Ismail.
1: Ruang Al-Quran 923 berkata Hasan Al-Banna, Al-Quranul Karim adalah sebuah perlembagaan yang lengkap merangkumi seluruh hukum Islam. Al-Quran adalah sumber yang mencurahkan segala kebaikan dan ilmu ke dalam hati yang beriman. Al-Quran adalah alat yang terbaik untuk para ahli ibadat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara membacanya. Kalam Allah yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih 1400 tahun yang lalu. Kandungannya menekankan akidah dan tauhid, ibadah, akhlak, muamalah, ibrah, hukum. Tidak terkecuali fakta ilmuan, saintifik dunia. Ruang Al-Quran 923.
2: Wah, meriah jua bandara ni bang. Banyak lagi kena pasang cucul berwarna-warni ni.
3: Awalah Bil, nak tahu kan apa dia ni kenapa nak pasang cucul ni?
2: Dah ku tahu lah. Apa ada kan?
3: Bulan Julai ya ni, biasanya kita ni menyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli. Ya tah, ingati saja. Kan 15 Julai ni. Meriahlah bandar kalian ni.
2: Awak bang ah, bandar juga. Baru ku terkenang. Setiap 15 Julai, kita ni menyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Baginda Sultan.
3: Ya, betul tu. Kau mesti ingat itu Bella. Setiap kita ni masuk bulan Julai, kau perhatikan siap, suasana bandar Seri Begawan ni, meriah panah ni, Bel. Selain itu, banyak juga acara dibuat, Bel. Contohnya di Lapau. Ada istilah kita ni, persembahan pentas. Ada dalamnya ada persembahan kebudayaan, pameran, dan macam-macam lagi lah, Bel.
2: Wah, siap tu ya, bang. Kalau macam itu, bang. Akaslah kita jalan-jalan di ekor koridor tu. Sambil kita menikmati suasana di kampung air di waktu malam, kasta bang, kita ke sana.
3: Boleh.

0: kan, ba? Tenang rasanya. Apalagi kita ni kan tinggal di Brunei Darussalam ni. Alhamdulillah. Syukur rasanya bang. Sudah tanah negara aman. Dan banyak lagi kemudahan yang diberikan oleh raja kita ni.
1: Oh, belum rasa tu. Alhamdulillah. Lagipun tanya duduk di Brunei ni bila. Aman saja. Lagi satu bel. Bana juga kata mu tu. Ini patut syukuri apa yang diberikan kemudahan rahatannya ini. Kalau negara lain bila, negara luar, payah hancar bel. Susah. Payah dia akan mendapat kemudahan macam kita ni. Tani sudah tah pendidikan percuma, perawatan percuma, macam-macam lagi bel.
0: Alhamdulillah. Itulah bang, kita ni patut bersyukur. Jadi bang, sebagai rakyat bang, mun sudah diberikan kemudahan atau kita ni patut tah berbakti kepada negara dan raja.
1: Ih, panas tu bel, mantap.
2: Assalamualaikum Arif Nabil. Apa khabar kamu?
1: Waalaikumsalam Ustaz. Alhamdulillah, sihat Ustaz.
0: Ustaz, apa khabar Ustaz?
2: Alhamdulillah, sihat. Bukan bah? Kamu dua bapak.
0: Nih Ustaz, jalan-jalan melihat suasana Bandar Seri Begawan. Meriah Ustaz, bandar kita ini Ustaz. Ramai lagi orang membawa keluarganya berjalan-jalan di sini ini Ustaz.
1: Oh, Ustaz lurus, jalan-jalan di Bandar Seri Begawan.
2: Oh, Alhamdulillah. Memanglah, kalau setiap kali bulan Julai terasa meriah. Alhamdulillah. Tapi kan, yang lebih penting sebenarnya, kita ini jangan lupa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada negara kita ini.
0: Benar tu Ustaz. Kami ini tadi bercerita pasal kemudahan yang diberikan arah negara kita ini. Banyak rupanya Ustaz.
2: Awih, Alhamdulillah. Memang banyak. Memang rasa beruntung lah. Dan ni sebagai rakyat negara Brunei Darussalam, kamu pun tahu sendiri. Kita ni diberikan kemudahan pendidikan percuma, perkhidmatan kesihatan percuma, jalan raya yang sentiasa yang boleh kita digunakan dengan baik, masjid-masjid tersergam indah. Serta apa lagi? Banyak lagi lah kemudahan awam yang dapat digunakan oleh kita ni. Alhamdulillah.
1: Oh, susah, benar juga. Alhamdulillah. Macam Anisa tani di Eko ini kan. Banyak kemudahan pun tani dapat. Contohnya tani dapat menggunakan taman rekreasi ini sebagai tempat beriadah sama keluarga Ustaz. Siolah Ustaz, ramai je orang kemari.
2: Alhamdulillah.
1: Lagi bel, apa ada lagi?
0: Lagi kan, itu seperti Ustaz tadi cakap, hospital percuma, sekolah diberikan percuma. Kalau negara luar banyak yang berbayar. Jadi kita ni di Brunei ni syukur tah kena bagi pendidikan yang baik dan percuma tu.
2: Yes, benar tu Arif Nabil. Semua tu kita ni hendaklah sertakan dengan syukur serta rasa tanggungjawab. Antaranya apa? Kalau sudah kita ni diberi banyak pelbagai kemudahan oleh kerajaan kita ni, nah alhamdulillah. Jadi kita ni mainkan peranan, jangan mengotorkan negara kita ni. Undang-undang hormati. Jangan kita ni melawan undang-undang atau pulang. Sama-sama kita ni menjaga keamanan yang kita ni nikmati masa ni.
1: Insyaallah Ustaz. Jadinya kalau kita ni semua seharai kita ni bekerjasama, pasti negara kita ni akan terus aman dan bersih. Insyaallah.
2: Insyaallah.
0: Ini baru aku faham Ustaz. Sambutan Hari Keputeraan bukan saja untuk kita bergembira, tapi juga Ustaz sebagai kita bertanda syukur dan menghargai segala nikmat yang kita kecapi.
2: Barakallahu fikum Arif Nabil. Tepat sekali. Mudah-mudahan sentiasa kita ni berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terus mengurniakan apa keberkatan kepada negara kita ni, memelihara keamanan negara kita ni dan memberikan kesihatan, petunjuk serta kesejahteraan kepada raja kita ni yang kita ni kasihi, ke bawah duli yang maha mulia Perdikus Seri Baginda Sultan.
0: Amin. Amin. Ya. Amin ya rabbal alamin.
1: Ya Ustaz, ni kami jalan dah sana. Nyambung perjalanan kami ini.
0: Okay, Ustaz. Hati-hati Ustaz berjalan.
2: Pak, insyaAllah. Kamu juga hati-hati. Baik-baik.
1: Ya, Ustaz. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: العيد. صدق الله العظيم.
1: Maksudnya, dan ingatlah ketika Tuhan kamu memberitahu, demi sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan tambahi nikmatku kepada kamu. Dan demi sesungguhnya jika kamu kufur ingkar, sesungguhnya azabku amatlah keras. Surah Ibrahim ayat 7.
2: Arif, Nabil,
3: Ustaz,
2: kita ni kan menyambut ulang tahun keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan kita ni. Lurus?
3: Lurus, Ustaz.
2: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
2: Nah, jadi terasa sudah anuah kemeriahannya kan. Alhamdulillah, terasa sudah kemeriahan apa tu namanya. Persiapan-persiapan pun sudah banyak dilakukan bagi membuat sambutanannya. Alhamdulillah. Tapi kan kita ini menyambut sambutan Hari Keputeraan Kebahaduli Yang Maha Mulia ini. Pertanyaan Ustaz, apa sebenarnya yang kamu faham tentang sambutan ini?
3: Salah satunya Ustaz, mungkin kita ini menghargai pimpinan Kebahaduli.
4: Betul Ustaz. Pasal Kebahaduli sudah banyak berjasa untuk rakyat-rakyatnya.
2: Okey, Alhamdulillah. Jadi itu ada sudah anulah kefahaman kamu ah. Ada sudah bagi Ustaz kamu punya kefahaman, kemudian kamu punya peranan sudah ah. Kamu pun rasa tanggung jawab kamu terhadap raja kita ini, pemimpin kita ini, ulil amri kita ini. Jadinya sebenarnya dalam kita ini suasana meriah merayakan perayaan ini, sebenarnya ada satu maksud yang mendalam bagi Ustaz. Apa namanya? Setiap kali tibanya hari ulang tahun Hari Keputeraan Baginda Sultan ini, di sana sebenarnya maksudnya rakyat Brunei sedang mensyukuri nikmat. Nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dikurniakannya kepada rakyat Brunei Darussalam. Yang mungkin terdapat di kepimpinan yang lain. Alhamdulillah, kita ini syukuri nikmat keamanan yang kita ini dapat sekarang ini, dan kepimpinan beriman, kepimpinan raja kita ini raja beriman, raja bertakwa yang diberkati Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kan Arif Nabil, kita ini dari dulu sudah terbiasa dengan kehidupan di Brunei ini kan. Apa kamu rasa hidup di Brunei ini? Aman?
4: Aman,
2: Ustaz. Aman kan? Alhamdulillah. Satu nikmat juga. Kamu rasa

0: semua negara di dunia ni amankah?
1: Indah, Ustaz.
0: Indah. Indah kan. Nah, kamu sendiri melihat
1: banyak peperangan, berita
0: banyak peperangan,
1: pergaduhan,
0: kemiskinan, pergaduhan, apa tu lagi? Banyaklah masalah yang masalah kesihatan dan sebagainya. Ketidakstabilan negara tu bah. Tu sebenarnya membuatkan kita ni bersyukur di atas nikmat kepimpinan raja yang berkat. Seperti yang Ustaz baca tadi, kalau kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, kalau kamu bersyukur, aku akan tambahi nikmat. Melainkan kalau kamu kufur ingkar, tahuilah bahwa azabku amatlah keras. Jadi sentiasa kita ini bersyukur, bersyukur, bersyukur, alhamdulillah syukur. Negara kita ini stabil, aman. Selepas itu, apakah kita ini punya tanggungjawab? Kan kita ini menyambut hari keputeraan, apa tu namanya, ulang tahun hari keputeraan Baginda Sultan. Kita ini bersyukur tadinya Ustaz kan, dengan nikmat kepimpinan yang diberkati Allah, kita ini hidup aman. Jadi kita ini punya peranan adalah kita ini mentaati raja kita ni. Kerana apa? Agama Islam mengajar kita ni untuk menghormati dan mentaati pemimpin dalam perkara yang baik. Kan firman Allah Subhanahu wa taala, kamu pernah dengar, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri. Ulil amri maksudnya pemimpin kita ni.
2: Pemimpin.
0: Itu Allah Subhanahu wa taala yang suruh. Kita ni lihat negara kita ni aman. Alhamdulillah. Keamanan dari segi mana? Kita ni lihat keamanan dari segi pada daripada segi akidah kita ni. Kita ni negara Islam, alhamdulillah. Kita ni bebas untuk menunaikan solat fardu, solat Jumaat di masjid-masjid, menjalankan ibadah-ibadah yang lain seperti puasa, zakat, kurban, menunaikan haji, umrah dengan aman. Alhamdulillah di negara kita ni sambutan-sambutan kebesaran Islam seperti Maulid Nabi kita ni sambut dengan aman kan. Alhamdulillah nuzul Quran, awal hijrah, ceramah-ceramah banyak di negara kita ni, alhamdulillah. Kemudian apa lagi? Kalau ada contohnya akidah yang menyeleweng, indah batah. Indah batah. Insya-Allah apa tu namanya akan dipantau. Akan dipantau oleh pihak yang berkenaan. Itulah berkat dengan kepimpinan raja kita ni. Kemudian apa lagi kita ni aman. Kita ni alhamdulillah undang-undang ada menjaga nyawa. Jaga kita ni indah mudah-mudah. Indah berleluasa apa nama jenayah-jenayah yang
2: berlaku.
0: Yang berlaku di negara kita ni sebab undang-undang ada ketat, pasukan-pasukan yang bertanggungjawab memang ditubuhkan seperti pasukan polis Raja Brunei, angkatan bersenjata Raja Brunei dan lain-lain lagi lah yang menjaga keamanan negara kita ni yang diamanahkan oleh raja kita ni, raja beriman, raja bertakwa, alhamdulillah. Kemudian kita ni lihat lagi dari segi apa, ekonomi kita ni berkat dengan kepimpinan raja kita ni kan, alhamdulillah kan, kita ni antara negara yang hidup dengan baik. Kita ni apa, ekonomi kita ni contohnya kekayaan sumber semula jadi kita ni minyak kan. Alhamdulillah dan berkat kepimpinan raja kita ni yang adil lagi bijaksana, apa tu namanya, minyak kita ni tu diuruskan dengan baik sehingga menjadikan
1: satu
0: negara kita ini negara yang bolehlah alhamdulillah menikmati kekayaan yang baik, alhamdulillah, yang diberkati Allah. Okey kan, kita ini kan kamu masih belajar kan, rasanya apa, segala-galanya mudah kan, dibantu oleh kerajaan, segala

0: pendidikan. Dan kalau kamu ke klinik kan, mana ada macam negara luar berbayar. Di sini pun berbayar pendaftaran kan, RM1 kan. Alhamdulillah. Itu nikmat yang perlu kamu syukuri, syukuri betul. Betul.
1: Betul, Ustaz.
0: Betul. Cuba kamu kalau luar negara. Memang kadang-kadang puluhan ribu proses apa tu namanya
1: untuk membuat pembedahan.
0: Untuk membuat pembedahan contohnya ada yang puluh ribu InsyaAllah. Tapi kalau kita ni raja kita ni alhamdulillah membagi kita ni kos perubatan itu ditanggung oleh kerajaan. Hui, alhamdulillah, masya-Allah. Nikmat benar nikmat benar kita ni hidup di negara Brunei Darussalam. Alhamdulillah. Sebab itu kan raja kita ni raja beriman, menjadikan apa negara kita ni Melayu, falsafah Melayu Islam beraja, negara zikir, ahlus sunnah wal jamaah, bermazhab Asy-Syafi'i, alhamdulillah. Jadi banyak lagi sebenarnya kita ni kan cakap pasal keamanan negara kita ni memang banyak. Alhamdulillah. Yang penting kita ni apa?
1: Bersyukur
0: dan mentaati raja kita ni. Undang-undang pun diikut. Jadi antara kita ni punya peranan tadi apa? Mentaati, kemudian kamu ni sebagai remaja, pewaris negara. Pewaris negara, apa yang boleh kamu buat? Cubalah doakan. Doakan pemimpin kita ni, doakan raja kita ni. Paling mudah kan doa yang selalu sekolah agama dulu tadi belajar Allahumma hafaz sultanana yana wal muslimin, ya Allah ya Tuhan kami, jagalah, peliharalah raja kami, sultan kami, dan peliharalah kami wal muslimin, dan peliharalah peliharalah raja kami, dan peliharalah diri kami sendiri, dan peliharalah orang-orang Islam. Itulah kita ni doakan pemimpin kita ni. Kita ni jadilah remaja yang apa? Membawa manfaat kepada diri sendiri, kepada agama, dan kepada negara. Apa sumbanganku? Kepada sekolahku, kepada keluargaku, kepada masyarakat, kepada negara. Itulah yang kamu cuba fikirkan.
2: InsyaAllah.
0: Okay. Hai sekali. Boleh masih ni?
2: Boleh.
0: Hai sekali ya. Sebelum kita ni berpisah. Yang pertama sekali tadi apa? Syukur atas nikmat keamanan dan kemakmuran yang Allah kurniakan dengan berkat kepimpinan raja kita ni. Kemudian kita ni apa, menjadi remaja yang berakhlak dan berilmu, menyumbang kepada agama, bangsa dan negara. Doakan kesejahteraan negara kita ni dan pemimpin kita ni. Boleh?
2: Boleh, Ustaz. InsyaAllah.
0: InsyaAllah. Ustaz yakin kamu boleh buat. Okay. Sebelum kita ni beredar lah. Kamu baca, Ustaz dengar. Surah yang Ustaz baca tadi, Surah Ibrahim ayat 7. Silakan.
2: Okay, Ustaz.
3: A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد Sadaqallahul Azim.
4: Santapan Al-Quran.

الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صدق الله العظيم. Mafhumnya, sesungguhnya Allah memerintahkan supaya yakni kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan, serta membantu yakni dan mengukuhkan silaturahim kepada kaum kerabat. Dan Allah melarang daripada perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kamu supaya kamu sentiasa beringat. Surah An-Nahl ayat ke-90. Sesebuah negara yang kukuh terbina atas asas keadilan, ihsan dan saling menghormati antara pemimpin dan rakyat. Ayat ini mengingatkan bahawa kemakmuran tidak akan berkekalan tanpa keadilan dan akhlak yang mulia. Oleh itu, marilah kita bersama-sama memupuk nilai-nilai tersebut dalam kehidupan seharian demi memastikan keamanan negara terus terpelihara. Jika kamu mahu bercakap dengan Allah, salatlah. Dan jika kamu mahu Allah bercakap dengan kamu, bacalah Al-Quran. 320,015 huruf membentuk 77,439 patah perkataan yang melengkapkan 6,238 ayat yang menjadikan 114 surah, menyempurnakan 30 juz Al-Quran. Ruang Al-Quran 923.

0: merafak sembah dan setinggi-tinggi tahniah ke hadapan majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad-Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wad-Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan Baginda yang ke-80. Daulat ke bawah Duli Tuan Patik dengan ucapan tulus ikhlas daripada ahli-ahli lembaga pengarah, pihak pengurusan dan kaki tangan syarikat Imagine Sendirian Berhad.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min 'ibadihi wa yaqdiru lahu. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya

yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.